0: Mama boy, apanike, ubeba tama irigo rishinai. Bossman vaedua, riu rapa, nichanda, foba nyori nyori.
1: Imali.